Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: touch.
1: Ikan kakak tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak.

0: Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: No, no one else can't do it.
1: Haus nih.
2: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
1: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
2: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta mati haus.
3: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
4: Biar bersih nih.
5: Bersih kan sebagian dari iman.
4: Lagian nih airnya banyak tau.
3: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
4: Udah ah, mau mandi.
3: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
4: Biarin.
5: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
4: Aduh kak, mati lampu nih.
3: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
4: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
3: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
4: Iya kak, aku lupa.
3: Makanya jangan ngeyel.
6: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan sepenuhnya agar anak cucu kita
7: teman terbaik kamu.
6: Air.
8: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka.

tua dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4.

Teman-teman masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan gak kerasa udah dari di pukul 9 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman-teman, Ardi mau nginfokan juga kalau misalnya pertandingan dari Amerika versus Belgia sekarang sedang berlangsung ya. Dan udah di menit ke berapa nih? 30-an nih kayaknya. Dan teman-teman bisa banget nonton di TVRI ataupun di radio terestrial kita di

Nah, teman-teman, menurut Presiden, menjelang peringatan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara, kemitraan harus terus dilanjutkan demi kepentingan bersama. Presiden menilai hubungan Indonesia dan Singapura ini selama ini juga berkembang sebagai mitra yang paling menguntungkan ya, dan saling menguntungkan juga. Kedua negara juga harus memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis. Kepala negara juga menegaskan dirinya memiliki komitmen kuat untuk menjaga hubungan baik yang telah dibangun kedua negara selama puluhan tahun. Dan Singapura, kata Presiden, merupakan mitra paling penting bagi Indonesia di kawasan.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Iya teman-teman, Info Pro 2 datang dari Perkuat Scientific Policing. Wakapolri resmikan kelas tematik dan laboratorium. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meresmikan laboratorium sosial sains kepolisian dan kelas tematik Akpol pada Senin 6 Juli 2026. Fasilitas tersebut mendukung transformasi pendidikan Polri menuju pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Peresmian berlangsung di Akademi Polisi Semarang, Jawa Tengah. Langkah tersebut memperkuat pembentukan perwira yang profesional, adaptif, dan berbasis data. Wakapolri juga menjelaskan, laboratorium menjadi bagian penting reformasi pendidikan Polri yang sedang berjalan. Taruna dipersiapkan menjadi first line supervisor sekaligus calon pemimpin Polri di masa depan. Sekian Info Pro 2 edisi 7 Juli 2026.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
5: Pada.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 nih bersama Ardi di sini, dan udah di jam 10 nih. Tandanya apa? Betul banget, tandanya masuk di Pro 2 hitlistnya Pro 2 Manokwari nih teman-teman. Dan teman-teman Pro 2, buat teman-teman yang mau request-request lagu untuk menemani aktivitas teman-teman Pro 2, bisa banget lewat WhatsApp kita ya di 0812-9971-0222. Di situ buat teman-teman yang mau request-request lagu terbaru yang baru rilis, atau teman-teman yang mau request-request lagu yang lagi ngehits, yang ada di TikTok, di sosial media, ataupun dimanapun, bisa banget request-request di tadi ya, di nomor

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Apa sih MBG? Kenalan yuk. MBG adalah

makan bergizi gratis yang diberikan satu kali per hari untuk memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian. Nah, peruntukannya pada siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tujuannya mencukupi gizi dan mencerdaskan anak, mencegah gangguan pertumbuhan anak atau stunting, memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi daerah. Menunya disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan bahan di daerah masing-masing.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu...

Teman-teman, baru saja ada lagu dari Lomba Sihir yang dengan judul Lompat Lebih Tinggi. Nah, Lompat Lebih Tinggi ini lagunya kayak pernah denger ya. Ya, itu lagunya Salon Seven kalau nggak salah ya. Cuman memang dinyanyikan ulang oleh Lomba Sihir. Dan menurut teman-teman lebih bagus mana nih? Kalau aku sih dua-duanya bagus ya. Dan teman-teman, masih di Pro 2 Hitlist. Jadi buat teman-teman yang mau request-request lagu, boleh banget lagu-lagu yang lagi ngehits di tahun 2006 ataupun 2025, 2024 masih oke lah ya. Dan teman-teman yang mau request-request lagu bisa melalui WhatsApp kita di 0812 9971 0222. Di situ teman-teman bisa request-request aja lagu-lagu apa aja yang teman-teman Pro 2 mau dengerin. Mungkin lagu galau atau lagu penyemangat, bisa banget. Dan teman-teman, untuk teman-teman, habis ini ada lagu dari Raim Laude dengan judul Ikro. Jadi stay tune terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu di 97,8 MHz.

0: Belum.
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah.

Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal

dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: teman Pro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Ya teman-teman, baru saja ada lagu dari Dia dan Indakus ya, dengan judul Malu-Malu. Hehehe, siapa nih yang malu-malu? Ya, lagu yang sempat viral banget di TikTok ataupun di sosial media ya, yang di tahun 2025 rilisnya di bulan November teman-teman. Dan saat lagi akan ada lagu yang gak kalah viral dan baru banget dirilis ya di bulan Mei kemarin 2026, yaitu adalah Topati dan juga Febio Asa dengan judul Cinta Kita. Stay tune terus jalurnya berdua di 97.8 MHz, teman terbaik kamu. Oh iya, artis kalian mau pamit nih. Karena sudah ada berada di pukul 10 lebih 57 menit waktu Jawa Timur, jadi waktunya Ardi juga pamit untuk diri dari ruang dengar kamu. Jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Pro 2, karena masih banyak banget lagu-lagu dan juga informasi menarik lainnya di Pro 2 Hitlist ini nanti sampai di sore ceria dan bahkan sampai nanti-nantilah. Masih banyak banget informasi dan juga lagu-lagu menarik. Jadi stay tune terus di jalurnya Pro 2 di 97.8 MHz, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
4: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
3: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
4: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
3: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong.
2: Pro 2 FM. Terima kasih. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Info Prodo FM.
4: Sahabat kreatif, pada April 1947, bintik matahari mencapai ukuran maksimalnya sepanjang sejarah. Ukurannya lebih dari 330 kali luas bumi. Apa itu bintik matahari? Bintik matahari adalah flek-flek yang berwarna hitam yang berada di kulit terluar matahari. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Meski terlihat seperti sebuah titik di matahari, sebenarnya ukurannya sangat besar. Bahkan lebih besar daripada bumi. Bahkan ada bintik matahari yang ukurannya 10 kali diameter bumi. Sahabat kreatif, kamu perlu tahu itu.
3: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf. Ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan dua negara terus berjatuhan tanpa
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik.

setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu

Mulai masuk ke Indonesia, Clickers Ball Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber.
2: Portugal, ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Francisco Conceição, Bernardo Silva,
3: Pedro Neto, Nuno Mendes. Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain

0: fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita.

0: Santai Siang Pro 2 Manokwari.
1: Pro 2 FM.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.
0: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Teman berdua, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Come on man,
1: please deh.
0: Hari gini,
1: kalau kita nggak concern sama bahasa Indonesia,
0: siapa lagi? Bahasa Indonesia is the best.
1: Tapi up to you sih.
0: Asli, gue ill-feel banget dengan bahasa kita di mix nggak karuan. Sok gaul, keme Inggris, nggak penting banget. Maybe, kalau itu bikin lu pede, terserah. Secara lagi ngetren, men. Kalau bisa, pakai dong bahasa Indonesia yang baik dan gimana gitu loh. Kasian, men, kalau bahasa kita diacak-acak. By the way, dapat salam dari IYD. Hah, apa? Lu bilang gue nggak gaul? So what gitu loh.
2: Masih ingat kan? Kita pernah bersumpah mengakui satu bahasa, bahasa Indonesia. Sumpah loh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi.

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
5: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
4: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
5: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
6: Oh, yes.
4: Ah, emang bahayanya apa?
5: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
4: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
7: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Hormat, gerak. Jaga, gerak.
3: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
4: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
3: Emangnya kenapa?
4: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat, tegak, rap.
5: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

dikenal sebagai pemain dengan teknik dan gaya bermain yang elegan di lapangan. Ia membawa Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 1998. Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang dan efektif.

cerdas, menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai pelatih.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

2026 akan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Kepastian ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta dengan diikuti 8 klub Asia Tenggara. 5 klub Indonesia menjadi peserta yakni Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC Malang. 3 peserta lainnya adalah Ford FC dari Thailand, Tampines Rovers dari Singapura, dan DPM FC dari Brunei Darussalam.

0: Televisi Resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
3: Produ FM Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Teman Perodo yang bermaksud olahraga FIFA sebut penangguhan sanksi Florin Balogun keputusan yang independen ya. Teman Perodo FIFA Presiden Infantino menegaskan keputusan penangguhan sanksi Balogun adalah keputusan independen lembaga peradilan FIFA tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Infantino mengkonfirmasi menerima telepon dari Presiden Trump namun hanya untuk diskusi umum tentang Piala Dunia, bukan terkait kasus Balogun. Balogun diizinkan bermain melawan Belgia 7 Juni dengan status masa percobaan 12 bulan berdasarkan kode disiplin FIFA pasal 27 setelah pertimbangan keadaan khusus dan bukti yang tersedia.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Stay tuned on ProduFM. Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang. Gua apa, Pak?
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Saya buta warna kasihan Bapak.
1: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah.

0: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
1: Bos, sini bos. Aduh, lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Yasuikian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Yasuikian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

2026. Dari informasi santai siang di saat ini teman Pro 2 Entertainment, Justin Bieber dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk bisa bergabung sebagai penampil Halftime Show Final Piala Dunia 2026. Jika bergabung, Bieber akan tampil bersama Madonna, Shakira, dan BTS di New York, New Jersey Stadium 19 Juli 2026. Halftime Show Perdana Final Piala Dunia digelar untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund dan diperkirakan berlangsung lebih lama dari jeda pertandingan biasa.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan

0: Moment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yeay, Tante Tante.
2: Hai.
3: Loh, Ari gak belajar daring?
1: Enggak, ah.
3: Emang gak ada tugas?
1: Nanti juga mama kok yang ngerjain.
3: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
2: Ya, kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
3: Iya sih,
2: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Demam Roda masih di Santai Siang Entertainment di siang hari ini. Reza Arab debut jadi sutradara lewat film Harusnya Horor, Gandeng Geng Marathon. Siapa nih yang kangen? Ya teman-teman, We Are Clan, ya Said Brother, Reza Arab, ya semuanya lah. Aku sih kangen ya. Reza Oktavian atau Reza Arab resmi memulai langkah baru di industri perfilman dengan menjadi sutradara film komedi horor Harusnya Horor, diproduksi oleh SJ Pictures. Film ini juga menjadi debut layar lebar bagi 9 anggota geng Marathon. Selain duduk di kursi sutradara, Reza turut menjadi pemeran utama sebagai karakter bernama Mas. Karakternya adalah sosok hantu penggemar anime yang tanpa diduga harus bekerjasama dengan sekelompok kreator konten yang mengalami krisis ide dan finansial. Kehadiran Harusnya Horor juga menandai semakin banyaknya kreator digital yang melebarkan sayap ke industri film. Dengan pertumbuhan jumlah penonton bioskop Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, layar lebar kini menjadi ruang baru bagi para kreator.
1: Mohon perhatian, mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
2: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
3: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
4: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
5: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik.
8: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
9: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
8: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
9: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
8: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
9: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada abisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
8: Iya sih.
10: Ini bukan sekedar cerita,
6: Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

Dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

0: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Pro 2. Teman Prodo Wonderwall jadi lagu kebangsaan tak jadi lagu kebanggaan tak resmi Inggris di Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, di tengah perjuangan di Piala Dunia 2006 ada satu hal yang tidak pernah absen setiap The Three Lions meraih kemenangan. Lagu Wonderwall, band legendaris Oasis, kini menjelma menjadi anthem tidak resmi yang selalu dinyanyikan pada supporter usai pertandingan. Lagu ini mulai identik dengan Inggris sejak fase grup Piala Dunia 2026 seusai kemenangan atas Kroasia. Wonderwall diputar di stadion dan langsung disambut ribuan pendukung yang kompak bernyanyi bersama. Sejak saat itu, lagu ciptaan Oasis ini diputar setiap Inggris meraih kemenangan. Suasananya pun menjadi salah satu pemandangan khas yang mengiringi perjalanan tim asuhan Thomas di Piala Dunia tahun ini. Demikian IMA Pro 2.

0: Liatin deh itu.
1: Apa sih? Itu orang itu.
0: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
1: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
2: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
3: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
2: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik
1: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu, Produe FM.
6: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

0: dong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
3: Eh, minta pong hand bodynya.
2: Lain hand body, sunscreen ini.
3: Sunscreen? Apa itu?
2: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
3: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
4: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya, makin gede nggak tiap hari buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakkan keinginan kan? Kerasa nggak bulu kuduk Anda merinding, adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu nggak jadi film horror.
5: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Molina, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: satu gram semua datang ke Papua.
1: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Portugal! Portugal! A seleção chegou! Portugal! Portugal! João Neves!
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo

0: muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
2: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
3: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
4: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia.
5: Jadi, yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
6: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
5: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
6: Udah ah, mau mandi.
5: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
6: Biarin.
7: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
6: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
5: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
6: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
5: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
6: Iya kak, aku lupa.
5: Makanya jangan ngeyel.
8: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Produa FM. Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Produa FM. Teman terbaik kamu.
5: Eh, telepon kamu bunyi tuh.
6: Oh iya. Halo?
7: Halo, Nak. Bagaimana kabar, Tak?
6: Alhamdulillah baik, Mak. Kenapa, Mak?
7: Jadi jaki pulang lebaran nanti, Nak.
6: Belum tahu, Mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan, Mak.
7: Nah, kalau sempat pulang kina, Mama rindu.
5: Kenapa, Ton?
6: Itu ibu saya suruh pulang.
5: Loh, kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali, loh.
6: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
5: Bersyukur loh, Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
6: Ma.
8: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
6: Ma.
9: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
6: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
10: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan? Indonesia tanah.
2: Pro2FM. Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
3: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
6: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

Keinginan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final, meski tidak juara.

Bengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Produ FM. Teman terbaik. Nanti bikin saya SPPD dulu.
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta. Jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah. Kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Heh? Kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kualitas luar biasa Van Basten.

0: sahabat, siapa di antara kamu yang mempunyai sahabat kecil yang masih awet hingga sekarang? Apakah kamu tahu pentingnya menjaga persahabatan? Ternyata, persahabatan itu bisa berdampak besar pada kesehatan fisik dan pikiran kita. Ketika masih bersekolah, rasanya jauh lebih mudah untuk berteman, dikelilingi oleh orang-orang yang seusia dengan minat yang sama. Wajar saja kita dapat membentuk banyak pertemanan. Namun, seiring bertambahnya usia, jumlah teman yang kita miliki cenderung menurun. Ternyata, ini merupakan hal yang wajar. Penurunan jumlah sahabat ini biasanya sesuai dengan peristiwa besar yang telah terjadi dalam hidup kita. Dengan persahabatan, ikatan sosial pada rentang kehidupan terbilang 2 kali lebih kuat dibandingkan dengan berolahraga. Memiliki teman membuat merasa nyaman hingga menjadi kunci untuk kesehatan yang lebih baik. Seperti syair lagu Persahabatan Bagai Kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Selamat Hari Persahabatan Sedunia 30 Juli. Happy International Friendship Day.
1: Produ FM.
2: Teman-teman kamu. Produ FM.
3: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
4: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kakak Nandu, karena biasa ketemu sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

Tema berdua sudah pukul 17.47. Akhirnya saya Vera harus undur diri di suasana sore hari ini. Debat yang kedua ya. Debat yang ketiga nanti bakal ada Justi yang akan menemani. Dan juga kita akan nantinya bergabung dengan program satu ya, teman berdua, untuk mengikuti azan maghrib nantinya yang akan berkumandang di

0: sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Bro, lu gak sendirian.
2: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
2: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
1: Ya elah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
2: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
2: Beb, kita ada buat lo.
3: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi

0: menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Jangan. Ya, baik pendengar, kita akan masuk dalam rangkaian lagu-lagu religi Islami. Ya, sambil menunggu berkembangnya sama grip ya untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya. Dan baik pendengar ya, untuk azan maghrib nanti akan berkumandang di pukul 18:15 waktu Indonesia bagian timur. Dan sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda.

الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Bro, lu gak sendirian.
2: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
2: Gak ada masalah yang gak selesai. Kalau lo cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah, Cindy. Nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita, kan? Daripada lu sendirian.
1: Ya elah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat.

0: harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke. Lu diam dulu di sana. Gua sama anak-anak kesana sekarang.
0: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
0: Beb,

0: tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat malam teman terbaik Pro 2. Apa kabar? Apa kabar? Ya, teman terbaik Pro 2, senang sekali Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi Jaga Malam kali ini ya. Jaga Malam Cerita Penutup Hari, edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Pokoknya Justi berharap teman terbaik Pro 2 yang lagi mendengarkan dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Teman terbaik Pro 2, sebelumnya Justi mau berbagi informasi nih, informasi seputar tempat wisata. Kalau bicara soal tempat wisata, Indonesia mah tidak perlu diragukan lagi ya kan. Dengan ribuan pulau dan suku ras budaya yang ada di Indonesia ini, satu kebanggaan untuk kita untuk terus memperkenalkan budaya kita, ya kan? Ya, apalagi tempat wisata nih teman terbaik Pro 2. Teman terbaik Pro 2, pertama Justi mau berbagi informasi nih. Yang pertama ada Pulau Weh. Pulau Weh ini menyandang status sebagai daerah paling barat di wilayah Indonesia. Di pulau itulah kamu dapat menemukan Tugu 0 km sebagai simbol awal perjalanan di wilayah Indonesia. Meskipun tidak terlalu besar, Pulau Weh memiliki keindahan alam khas Nusantara yang sangat luar biasa. Untuk mencapai pulau ini, kamu harus berlayar dengan kapal feri sekitar 2 jam perjalanan. Salah satu spot yang menunjukkan keindahan alam di Pulau Weh adalah Pantai Iboy. Pantai ini terkenal dengan panoramanya yang sangat indah. Air laut yang membentang tampak biru jernih, serta pasir di sepanjang pesisir pantai pun terlihat putih dan lembut. Selain Pantai Iboy, ada pula beberapa pantai lain nih yang bisa kamu nikmati di Pulau Weh. Ada juga seperti Pantai Kasi, Pantai Tapak Gajah, Pantai Sumo 3, dan Pantai Anoy Hitam yang tidak kalah mempesona. Selain itu, ada juga nih teman terbaik Pro 2, Belitung. Ya, Pulau Belitung menjadi salah satu destinasi wisata yang menunjukkan keindahan alam Indonesia. Pengunjung yang datang ke daerah ini terus meningkat setiap tahunnya loh teman terbaik Pro 2. Dan ada sejumlah spot yang menawarkan keindahan Pulau Belitung. Di mana? Nah, di antaranya ada Tanjung Binga, Pulau Lebong, Pantai Tanjung Kalayang, dan Pantai Lengkuas. Tempat-tempat ini identik dengan pasir putih dan air laut yang jernih. Nama Pulau Belitung semakin terkenal sejak Andrea Hirata mempublikasikan novelnya yang berjudul Lasar Pelangi. Berlatar belakang Pulau Lengkuas yang memukau, kisah inspiratif ini berhasil menarik minat banyak orang untuk datang ke Belitung. Nah, buat kamu yang berencana ke pulau ini, sediakan waktu lebih dari satu atau dua hari ya untuk menjelajahinya. Selain itu ada Bunaken, teman terbaik Pro 2. Salah satu bukti bahwa keindahan alam Indonesia itu bisa kamu temukan di mana? Iya, di Bunaken. Taman Nasional Bunaken terletak di Sulawesi Utara, tepatnya di segitiga terumbu karang. Di kawasan ini ada sekitar 390 spesies terumbu karang serta berbagai jenis ikan dan hewan laut. Tidak heran jika banyak wisatawan datang ke Taman Laut Bunaken demi untuk menyaksikan habitat bawah laut dari dekat. Aktivitas favorit selama berada di Taman Laut Bunaken adalah diving dan snorkeling. Bahkan Bunaken disebut-sebut sebagai destinasi wisata menyelam terbaik di Indonesia. Spot yang paling disukai adalah Bunaken Timur, Mandolin, dan Puncak Barakuda. Menyaksikan keindahan suasana di tempat ini akan membuat kamu terpukau. Jika tidak ingin basah-basahan, manfaatkanlah fasilitas seperti perahu semi-selam dengan dinding kaca. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2, beberapa informasi seputar tempat wisata. Semoga kamu yang lagi mendengarkan bisa jadikan ini sebagai list kamu ya untuk melakukan liburan bersama keluarga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

jaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat

0: Loh, kok email nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih, dimulai.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 nih. Teman terbaik 3 tim Indonesia, RRQ, Gazoo, EVOS, Devine, dan tim Vitality siap berkompetisi di Esport World Cup Free Fire 2026 di Paris pada tanggal 15 hingga tanggal 18 Juli 2026. Indonesia memiliki modal kuat setelah mendominasi EWC Free Fire 2025 dengan EVOS Devine sebagai juara, RRQ Gazoo peringkat kedua, dan tim Vitality masuk top 3. Persaingan semakin besar dengan peningkatan jumlah peserta dari 18 menjadi 24 tim. Juara EWC Free Fire 2026 akan mendapat bagian terbesar hadiah dan tiket langsung ke Free Fire World Series Global Final 2026 di Bangkok pada bulan November mendatang. Selain itu, teman terbaik Pro 2, tim nasional para panahan Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak dari kejuaraan dunia di Republik Ceko. Pelatih Idia Putra Harjianto menilai penampilan seluruh atlet di Eropa menjadi tolak ukur menuju ASEAN Para Games. Atlet Ken Swagumilang menargetkan diri untuk menembus babak final pada ajang olahraga terbesar tingkat Asia tersebut. Selain itu, teman terbaik Pro 2, NCT 127 mengumumkan comeback dengan album studio ketujuh yang akan dirilis pada 24 Agustus 2026, menjadi rilisan pertama grup tersebut setelah sekitar 2 tahun sejak album Walk pada Juli 2024 lalu. Comeback kali ini akan melibatkan 5 anggota, yaitu Johnny, Taeyong, Yuta, Jaehyung, dan Haechan. Taeyong dan Jaehyung telah menyelesaikan wajib militer, sementara Doyoung dan Jungwoo masih menjalani masa dinas. NCT 127 juga mengumumkan tur dunia kelima bertajuk Neo City The Red Line yang dimulai di Seoul pada September 2026 dan akan mengunjungi sejumlah kota termasuk Jakarta, Hong Kong, Singapura, Bangkok, dan Taipei.

0: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
1: Ane bilang juga ape, ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Portugal, a seleção chegou. Portugal, João Neves.
3: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Francisco Conceição, Bernardo Silva.
4: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia.

0: Fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad.

0: cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita.
2: Teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Terbaik Pro 2 IDN Pictures menghadirkan film horor perempuan pembawa sial yang disutradarai oleh Fajar Nugros, di mana film ini diproduseri oleh Susanti Dewi dengan naskah karya Fajar Nugros dan Hussein M. Atmojo. Cerita berpusat pada Mira yang diperankan oleh Raihanun, perempuan dengan masa lalu kelam dan kutukan misterius. Sementara di mana setiap pria yang menyentuh atau mencintainya selalu berakhir dengan kematian tragis. Warga menuduh Mira sebagai pembawa sial setelah kematian suaminya Agus yang diperankan oleh Muhammad Abebasin yang terjadi secara misterius. Ia lalu diusir, dihina, dan meyakini kutukan itu merupakan kiriman seseorang yang menyimpan dendam. Dalam pencariannya, Mira bertemu dengan Bana yang diperankan oleh Morgan Oi, di mana pemilik warung makan sederhana tanpa prasangka. Hubungan mereka perlahan tumbuh menjadi cinta yang menantang kutukan serta takdir. Mira kemudian mengetahui kutukan bahu Laweyan berasal dari saudara tirinya Putih yang diperankan oleh Clara Bernadette. Demi terbebas dari kutukan, Mira memilih melawan rasa takut dan menghadapi sumber penderitaannya. Film ini juga dibintangi oleh Rukman Rosadi, Aura Karisma, Didik Nini Tuwok, Banyu Bening, Muhammad Abe, dan Benedictus Siregar. Kehadiran mereka memperkuat konflik horor, drama, serta misteri yang menyelimuti perjalanan Mira. Perempuan pembawa sial mengangkat kisah tentang kutukan, dendam, cinta, dan pengucilan sosial yang menghancurkan kehidupan seseorang. Film Perempuan Pembawa Sial ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop di Indonesia mulai tanggal 18 September tahun 2026 mendatang. Film ini juga menawarkan horor supernatural yang berpadu dengan konflik emosional dan legenda kutukan yang mencekam. Dan selain itu, Teman Terbaik Pro 2, film aksi thriller Indonesia Bandit menorehkan prestasi di kancah internasional setelah meraih Grand Jury Prize Best Narrative Feature. Penghargaan tersebut diterima di ajang Dance with Films LA 2026. Film garapan sutradara Brian Elton itu berhasil mengungguli 279 film dari berbagai kategori yang berkompetisi di film independen tersebut. Dan penghargaan diumumkan pada malam puncak DWF LA 2026 di TCL Chinese Theater Hollywood Los Angeles pada tanggal 28 Juni 2026 lalu. Dan selain itu, Teman Terbaik Pro 2, film animasi komedi Minions and Monsters menjadi bagian terbaru dari waraba populer di Speakable Me, di mana film produksi Illumination ini merupakan film ketiga dari serial Minions yang menjadi film ketujuh secara keseluruhan dari waraba tersebut. Film ini disutradarai oleh Pierre Coffin yang juga dikenal sebagai pengisi suara para Minion. Skenario film ditulis oleh Coffin bersama Brian Lynch dan dilansir dari IMDb pada Selasa 7 Juli 2026. Film ini dibintangi juga sejumlah aktor ternama yang bergabung sebagai pengisi suara, diantaranya ada Trey Parker dan Allison Janney. Dan selain itu, turut juga bergabung Christoph Waltz, Jesse Eisenberg, Jeff Bridges, Zoe Deutsch, Bobby Moynihan, dan Phil Lamar. Minion and Monster berlatar sebelum kejadian dalam film Minions yang dilansir pada tahun 2015. Film ini mengisahkan pertualangan kelompok Minion yang berbeda dari kelompok yang nantinya akan bekerja sama dengan Gru. Dan mereka berkelana mencari sosok penjahat hebat untuk dijadikan majikan. Tetapi berbagai kejadian tidak terduga selalu membuat misi mereka kacau. Wah, kok gak kelawak ya. Nah, film ini berfokus pada James, seorang Minion yang memiliki sisi kreatif dan kecintaan terhadap seni. Dalam perjalanannya, James berteman dengan Henry dan Ed. Mereka kemudian terlibat dalam berbagai petualangan. Petualangan tersebut termasuk ketika mereka menemukan sebuah buku sihir milik seorang penyihir jahat yang pernah menjadi majikan mereka. Perjalanan para Minion membawa mereka ke dunia perfilman Hollywood klasik, di mana mereka tanpa sengaja terlibat dalam sebuah produksi film yang awalnya dianggap sebagai aksi kriminal sungguh. Ya ampun, Minion lucu-lucu sekali ya. Namun tingkah unik dari kekacauan mereka ciptakan justru menarik perhatian para eksekutif studio film. Para Minion kemudian mendapatkan kesempatan menjadi bintang

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Martínez, Molina, Molina, Romero, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

Setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Panggung para legenda piala dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya,

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2, film Fofo mendapat sambutan hangat dari masyarakat Madura menjelang penayangannya di tanggal 9. Pada tanggal 9 Juli nanti, roadshow perdana yang digelar di Pulau Madura menjadi ajang pulang kampung bagi film yang mengangkat budaya Madura tersebut. Kegiatan roadshow diawali dengan pemutaran film di KCM Pamekasan dan dilanjutkan dengan Madura Fest. Antusiasme penonton terlihat tinggi, di mana menyusul dengan rangkaian roadshow sebelumnya di sejumlah kota di Jawa Timur pada penonton. Fofo merupakan film produksi Skak Studios dan Cinemart dan disutradarai oleh Bayu Skak. Film ini disebut menjadi sebagai film layar lebar pertama yang mengangkat budaya Madura sebagai identitas utama ceritanya. Menurut Bayu Skak, roadshow di Madura menjadi kesempatan langsung melihat masyarakat yang budaya dan kehidupannya menjadi inspirasi dalam film. Ia mengaku terkesan dengan kuatnya nilai kekeluargaan yang dimiliki oleh masyarakat Madura. Pemeran utama Tretan Muslim mengatakan Fofo juga menjadi ruang untuk memperlihatkan potensi talenta asli Madura kepada masyarakat. Menurutnya film tersebut ingin menunjukkan bahwa keluarga, terutama sosok ibu, memiliki tempat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Madura. Selain itu, Teman Terbaik Pro 2, FMM Studio dan Langit Pictures menghadirkan film drama Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Film ini disutradarai oleh Muhammad Amrul Umami dengan naskah karya oleh Muhammad Ali Gifari. Cerita berpusat pada Dinar yang diperankan oleh Davina Karamoy, seorang perempuan yang hanya memiliki Mama Endang. Mama Endang diperankan oleh Fony Agriani, menyembunyikan utang keluarga dan penyakit kanker demi kebahagiaan putrinya. Kehidupan Dinar berubah setelah bertemu Faiz yang diperankan oleh Farhan Rashid. Kehadiran Faiz membawa harapan baru dan diterima hangat oleh Mama Endang. Kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena berbagai persoalan datang bersamaan. Dinar harus membayar kuliah, melunasi utang, dan membiayai pengobatan ibunya. Di tengah tekanan tersebut, Firman yang diperankan oleh Bismo Satrio menawarkan jalan keluar, di mana bantuan itu mengharuskan Dinar membayar harga yang menyangkut kehormatannya. Dinar dihadapkan dengan pilihan mempertahankan cinta atau menyelamatkan keluarganya dari kesulitan. Konflik itu menguji keteguhan hati dan masa depan yang selama ini dia impikan. Dimana film ini juga dibintangi oleh Nazira Safa dan Kenji Sato dalam jajaran pemeran pendukung. Muhammad Ali Gifari, Muhammad Iqbal, Rian Kurniawan, dan Andre Andin bertindak sebagai produser. Nantikan Andai Waktu Bisa Diulang Kembali di bioskop pada tanggal 31 Juli 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program

0: Apakah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya.

Teman terbaik Pro 2, masih dari jalurnya Pro 2 ya. Tentunya masih di jaga malam, jangan galau malam-malam. Ya, teman terbaik Pro 2, justru perlu hadirkan beberapa informasi seputar updatean terbaru dan beberapa sinopsis film nih. Teman terbaik Pro 2, tepat di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung bersama Programa 2 Jakarta untuk mengikuti program acara Musik Live Chat. Nah, teman terbaik Pro 2, namun sebelum itu akan hadir di ruang dengar kamu lagu dari Ivan Seventeen dengan judul lagu Jangan Paksa Rindu. Oh my god, jangan paksa rindu maksudnya gimana nih? Kalau emang rindu, ya udah rindu. Ya, teman terbaik Pro 2 akan hadir di ruang dengar kamu lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebagai salah satu buku pengembangan diri paling berpengaruh.
1: Iya, teman terbaik Pro 2, kita bergabung bersama Programa 2 Jakarta untuk mengikuti program acara musik live chat.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Selamat malam Tuan Pro 2.
2: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Tuan Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
2: Hari Selasa dong.
1: Hari Selasa.
2: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
1: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
2: Biasanya. Gitu kan.
1: Gak banyak kok, tadi gue lihat. Bener. Gue belum check out apa-apa sih.
2: Iya sih, kita di indeks ekonomik ya, kita harus bijak mengeluarkan duit.
1: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
2: Amin.
1: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
2: Betul sekali ya, kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
1: Tapi
2: setelah
1: udah 2019 lama, terakhir
2: 2019, bener.
1: Dan ini sebenarnya mungkin Tuan Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
2: Bener.
1: Atau enggak dia main film.
2: Betul.
1: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali.
2: Nah, bener. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Ussy Sulistiyawati. Asik banget nih Tuan Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya. Bisa langsung merapat 0811 800 105,
2: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI di Jakarta.
1: Yes,
2: ya.
1: Betul banget.
2: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Ussy malam hari ini ya.
1: Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Hari ini.
1: Udah.
2: Tapi gimana apa kabarnya kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
3: Iya nih, makanya suara hidung ya.
0: Agak mampet dikit ya.
3: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah ada janji kesini kan, guys.
0: Betul.
2: Bahkan sempat kau sih. Meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
3: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
0: Iya.
3: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
2: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
0: Biasanya?
3: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12. Tapi aku cuma ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya lagi sakit. Mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
0: Iya,
3: jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
2: Gak enak banget sih. Wah, ya susah sih, 12 kilo lari.
0: 2 kilo.
2: Jadi kalau kemarin yang event apa namanya? Jakim. Ya itu ikut juga.
3: Kemarin aku ikut cuma 10.
0: Oh, 10.
3: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
0: Okay. Benar.
3: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, enggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
0: pemanasan lah ya.
2: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
3: dong. Kalau 42
2: itu udah gila lagi sih.
0: Itu gokil sih.
2: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
0: Iya, benar.
3: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
0: Oh wow.
3: Kak, full maraton.
2: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
0: Benar.
2: Apa sih nikmatnya dari lari?
0: Nah,
2: apalagi itu. Yang lari panjang gitu.
3: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suaraku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
2: Ngobrol
3: kayak
2: sama diri sendiri.
3: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu-gitu. Karena aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
2: Ada podcast?
3: Podcast, jadi kayak dapet ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada teman ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis-nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
0: Benar.
3: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
2: Iya, wow.
3: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
0: Gokil. Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih?
2: Nah,
0: kita nih mungkin buat memulai gitu.
2: Iya. Yeah.
3: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau gak ada program juga aku males.
2: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen kurus, ya
3: enggak, karena mau race. Misalnya kayak kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. Nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu. Aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari. Aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program, tetap lari.
2: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu. Mau ikut lomba di mana. Mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
0: Dan harus disiplin tentunya.
3: Disiplin. Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya, di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihannya ini, karena kan bulan-bulan kan. Kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya banyak.
0: Di drill banget soalnya di situ ya.
3: Iya.
2: Luar biasa.
3: Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
0: Iya.
3: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
2: Oh, 5 bulan,
3: 6 bulan untuk latihan gitu.
2: Wah. Tiket udah beli, hotel udah,
0: jadi
2: sayang juga.
0: Iya, benar.
2: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
0: Benar. Ya.
2: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
3: Ya 7 tahun itu.
0: Wow, ini waktu yang cukup lama.

0: dia.
1: Sangat lama.
2: Sangat lama. Apa gak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
1: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, ah mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh. Kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik, Opik ini memang teman lama aku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu ini, lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia gitu kan.
2: Takutnya ada apa gitu kan.
1: Iya gitu. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita. Maksudnya kan.
2: Benar.
1: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan katanya.
0: Benar.
1: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik. Terus kita ya udah deh, coba kita seriusin ngobrol. Udah jadi deh tuh.
2: Apa yang paling dikangenin kak waktu yaudah deh gas apa segala macam? Oh ternyata recording begini ya masih apa kemarin?
1: Megang mic.
2: Sampai lupa megang mic sama berdua.
1: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa mereka pasti minta aku nyanyi kan.
2: Bener.
1: Awalnya kan aduh mas pas sudah megang mic gak mau lepas.
2: Adik juga ya.
1: Adik juga ya, kangen kan. Karena kita kangen euforianya, kangen keseruannya, terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu, makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu, mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Bener. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
2: Sampai menyanyiin juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih teman berdua ya?
0: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105.
0: Atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
2: Oke, kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC.
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: sedih gitu ya.
1: Benar.
0: Ya vibesnya kita denger ya.
1: Benar.
0: Vibesnya emang sedih.
1: Pop ballad berarti ya.
0: Pop ballad ya
1: di
0: cuman,
1: lagu ini.
0: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang bener. Lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
1: Aduh.
2: Jangan dipancing.
1: Benar.
0: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul lagi 77 lah, ayo check out.
1: Bener. Oke, okay, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
1: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita kayak ikhlaskah dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
1: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya.
1: Benar.
2: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, bisa, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
1: Oh.
2: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
0: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pinter banget sih gue ngomong ya.
0: Tahu enggak kenapa? Karena sering dengerin podcast.
2: Oh, bener.
0: Iya.
2: Iya, udah khatam tuh ya.
0: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih, mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
1: Oh. Waduh, langsung dipil gitu.
0: Tapi maksudnya mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih, kakak berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
2: Menikah dari 2012.
0: Oh kan,
1: okay. Lama banget.
2: Pacarannya 2027, berarti 19 tahun ya?
1: Iya, 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
0: Yeah.
2: Waduh.
0: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
1: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
1: Standar TikTok.
0: Tahu
2: enggak? Apa itu?
0: Jadi standar TikTok itu standar yang dibikin sama TikTok.
1: Benar.
0: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
1: Betul.
0: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
1: harus
0: lagi?
1: Pamit sama orang tuanya.
0: Oh, pamit sama orang tuanya.
1: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
0: bisa
2: itu
0: juga.
2: Kan?
1: Bisa juga.
0: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa apa? Ya.
1: Iya, apa mungkin ya, ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
0: Enggak aneh sih. Iya, benar sih. Itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
1: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, itu standar TikTok tuh.
0: Nah, misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
1: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan, lebay.
0: Mungkin ada lah gitu
1: bener.
0: Nah,
1: bener.
0: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
0: Karena
2: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan?
1: Yep. Benar.
2: Gak usah setahun, sehari aja kita bisa berubah.
1: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan.
1: Oke.
2: Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak, yang enggak bisa gitu.
1: Bener.
2: Harus saling.
1: Benar.
2: Itu tips dari aku.
0: Cukup ya.
1: Cukup.
0: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
0: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
1: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen
0: ya. Oh iya benar.
2: Ya, kan? Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
0: Pas banget dong.
2: Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
1: Betul. Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan, ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu. Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu, kok malah kekurangannya yang tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
0: Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
2: Waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang
0: di majalah gitu kan?
2: Iya, dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
0: Oh iya,
2: itu udah parah.

0: 100.000 dapat waktu itu.
1: Wah, iya, banyak
2: iya, lah, itu lah. Banyak.
1: Lumayan, lumayan.
2: Benar.
0: Jadi kekurangannya enggak bisa terima.
1: Nice.
2: Itu dia. Ya.
0: Tapi kalau udah nikah iya beda lagi.
1: Banyak. Harus lebih mengerti lagi
2: mungkin. Benar. Ya. Karena lebih apa ya? Mungkin lebih banyak lagi ya.
0: Banyak lagi.
2: Benar.
1: Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
0: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh, baru. Okay.
2: Benar-benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
0: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
2: Benar.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan
0: iya
1: sih. Ini.
0: Iya benar.
2: Benar.
0: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
0: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya. Dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang. Tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja. Gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana. Kalau dulu ya, zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
2: Oh iya, benar.
0: Komit nggak? Komit ya udah.
1: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
0: Yes, gitu fun ya. Project.
2: Benar. Fun project. Okay. Cuman lama-lama kok jadi serius ya?
0: Makanya.
1: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, city lights.
2: Betul, sambil nyetir gitu kan.
1: Kalau
2: merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
2: Bener.
1: Di kirinya.
2: Kalau gitu ya.
1: Bener.
2: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya. Pas
0: ngeliat kiri gini. Kayaknya
1: enggak
0: deh.
1: Jangan dong.
2: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
2: Aduh. Ya udah deh kita dengerin dulu ya seadanya kamu.
1: Let's go.
2: Dari Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat tentunya.
0: Ya teman bro dua, kita sekarang langsung aja. Tadi udah dengerin lagu terbarunya dari kamu sih ya.
1: Betul, seadanya kamu ya.
0: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
1: Boleh, ada siapa Faye?
0: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
1: Bebas, bebas, mana aja.
0: Live chat dulu deh. Ini ada Susan Amelia.
2: Hai Susan.
0: Katanya lebih menantang mana kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang man, aku kayaknya gak pernah jadi model.
0: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
0: Gak pernah berarti.
2: Gak pernah jadi model. Ya penantang mungkin nyanyi ya.
1: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
0: Iya, yeah, iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam.
0: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menurutku, lebih menantang
1: nyanyi. Benar-benar. Oke, oke. Alright.
0: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
0: Susah ya kenapa? Susah. Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
1: Iya, yeah, benar.
2: Susah dia mah.
1: Sekarang susah ya?
0: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
0: Sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
1: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apakah?
0: Oke. Okay.
2: Sekarang ya, golf, sepeda, badminton, tenis.
0: Oke. Okay. Juga.
2: Tenis juga.
1: Padel? Terus,
2: aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
0: itu,
2: kan, yang bakul. Kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
0: yeah.
2: Ya kan, bener-bener.
0: Itu doang. Aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis.
0: Iya.
2: Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum suka.
0: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program. Jadi kayak harus, oke, gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar gak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi udah gak ada tuh yang harus pakai alarm, itu gak pernah.
1: Oke.
2: Karena udah saking terbiasanya.
1: Habitnya udah kebentuk re.
2: Iya, habitnya udah ada.
0: Aku bayanginnya males sih. Baru bayangin doang.
2: Bayangin aja ya.
0: Oke, next.
1: Lanjut.
0: Alright, ini ada Rara. Next kau sih akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik ga?
1: Itu kangen klik, banget kayaknya
2: kan
1: lagu Klik ya.
2: Udah 19 tahun lalu.
0: Centil era, bring it back
1: lah.
2: Udah gak pantas. Aku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
0: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Masanya udah beda.
0: Passing the torch ya.
1: Passing the torch.
0: Oke, selanjutnya. Nih boleh dari ini.
1: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
1: Iya, benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
1: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan, bener-bener. Jadi nanti coba lihat aja, jadi gelap-gelapan gitu.
1: Kan? Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya, behind the scene. Iya,
1: benar-benar. Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
1: Benar-benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat, ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
1: Benar.
2: Udah gak ada video kan, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu. Karena juga gak,

0: warm up dulu. Cat person atau dog person?
1: Cat person.
0: Oke. Okay.
2: Kopi atau matcha?
1: Kopi.
2: Kopi.
1: Padahal aku enggak ngopi.
2: Oke.
1: Okay. Aku suka matcha.
0: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes Asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
1: Beli barang.
0: baiklah.
2: Oke. Okay.
1: Jujur kan?
2: Iya, benar. Oke, okay, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
1: Makanan pedas.
0: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
1: Santai.
2: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
1: Di rumah aja.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
1: Lari lah. Pasti itu.
0: Oke. Kita bahas dikit ya.
2: Yes.
0: Cat person. Berarti di rumah punya kucing.
1: Ada
0: berapa?
1: Tadinya belasan banyak. Terus sisa 3. Terus sekarang udah gak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang. Karena anak-anak aku tuh makin kesini makin gak pernah main sama mereka. Jadi aku bilang kasihan nih kucing-kucingnya.
2: Iya bener. Kan?
1: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Gitu. Anak-anak tuh udah gak kayak dulu.
2: Iya bener-bener.
1: Kasihan ya.
2: Iya.
1: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi cat dimanapun kita kasih gitu.
0: Thank you.
1: Kalau dog aku takut sama dog.
0: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu
1: enggak? Aku pernah. Trauma dikejar-kejar sama dog tuh sampai sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
2: ikut
1: bercanda. Aku lari dia pakai lari, aku kabur lagi. Jadi apa sekarang, aduh aku takut banget.
2: Iya.
0: Positive thinking juga ya, kita mikirnya bercanda ya.
1: Tapi bener gak sih?
0: Bener.
1: Sampai aku naik ke atas pohon sampai di
0: serem juga ya.
2: Dikira diajak main ya.
1: Iya. Sampai sekarang takut.
0: Oke.
2: Oke, selanjutnya.
0: Kopi atau matcha? Kopi.
2: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
1: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
2: Bener.
1: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
0: Tapi emang dulu sempat ngopi yang banget.
1: Enggak
0: pernah
1: aku
0: juga.
1: Aku enggak ngopi. Emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
0: Nice.
1: Buat kafeinnya ya.
0: Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
1: Teh.
0: Oh yang manis-manis, teh-teh. Oke. Oke, next.
2: Alright.
0: Berarti valid ya gak Asbun ya? Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang ya.
1: Jujur lah perempuan.
2: Aduh.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
1: Tadi abis ke mall sebelah ya. Waiting list katanya. Ya.
2: Oh iya.
1: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
0: Apa tuh? Raket atau apa?
1: Tas lah.
2: Oh, tas ya.
1: Tas. Ternyata waiting list ya udah enggak apa-apa deh.
0: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
1: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
2: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
0: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
1: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
0: Wah. Wow.
1: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
0: Kita umpetin aja dulu ya.
2: Kong kali kong.
0: Oke, nice.
2: Alright.
0: Selanjutnya
2: makanan pedas atau tidak pedas?
1: Pedas
2: nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
1: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh

0: Ya, rasanya ya.
1: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
0: lebih kuat lah.
1: Lebih kuat gitu kan
0: mentalnya.
1: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
0: lumayan.
1: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
2: Iya, benar.
1: Benar. Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu.
2: Betul.
1: Kan. Kalau sekarang kan enggak.
2: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
0: Tapi ya generasi berubah lah.
2: Benar, tim generasi berubah ya. Benar.
0: Oke, nice.
2: Oke.
0: Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
1: Tadi di rumah.
2: Oke.
1: Aku kalau di rumah ya mager.
2: Iya sih.
1: Aduh, males. Udah gitu.
0: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
2: lari.
0: Tetap ya untuk sekarang lari.
1: Lagi liburan aja aku tetap lari.
2: Iya benar. Benar.
0: Kak, kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau enggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
1: Mau.
0: Nyanyi sambil lari.
2: Lari. Oh.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
0: Kalau sambil lari ya enggak mungkin ya.
1: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
0: Demi apa?
1: Iya, karena kan buat ini kan apa?
0: Nafas
1: kan.
2: Oh iya, benar sih.
1: Wow. Iya, sambil lari sambil nyanyiin gitu.
2: Wow.
0: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
1: Benar, hari itu beneran.
0: Wow.
1: Iya, buat nafas kita jadi makin kuat.
2: Iya
1: gitu.
2: Sih, pernafasan bener-bener.
0: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak asbun.
2: Betul.
0: Aman. Pokoknya jawabannya jujur.
2: Palit-palit ya.
0: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir habis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP ya?
2: Semua, iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya?
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, bener. Betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Gak ada.
1: Biasanya kita ini ya, ada world tour biasanya.
0: Iya bener.
2: Masih ya sekarang ya, masih
0: ada
2: band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja. Dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube
2: ditonton.
1: Ya.
2: Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Produ seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Ya, request lagunya.
0: Oke, benar.
2: Itu aja.
0: Ya, benar. Ya, karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Enak banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much.
2: Terima kasih
1: lagi.
0: Terima kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget. Terima kasih ya.
1: Ah, thank you juga yang udah nanya-nanya.
0: Bener.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
0: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama, pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: HR, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Teman terbaik Pro 2, Reza Oktavian atau Reza Arab resmi memulai langkah baru di industri perfilman dengan menjadi sutradara film komedi horor dengan judul Harusnya Horor. Nah, Teman Terbaik Pro 2 diproduksi oleh HJ Picture. Film ini menjadi debut layar lebar bagi 9 anggota geng Marathon. Selain duduk di kursi sutradara, Reza juga turut menjadi pemeran utama sebagai karakter bernama Mas. Karakternya adalah sosok hantu penggemar anime yang tidak diduga harus bekerja sama dengan sekelompok konten kreator yang mengalami krisis ide dan finansial. Kehadiran film Harusnya Horor juga menandai semakin banyaknya kreator digital yang melebar ke sayap industri film. Dengan pertumbuhan jumlah penonton bioskop Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, layar lebar kini menjadi ruang baru bagi para kreator. Reza mengaku bangga bahwa seluruh anggota Marathon tampil bersama dalam sebuah film. Ia mengatakan kesempatan bekerja sama dengan SJ Picture untuk menghadirkan karya yang berbeda sekaligus tantangan baru.

pendamping serta pendampingan. Reza menyebut seluruh pemain didorong keluar dari zona nyaman agar mampu memberikan penampilan terbaik. Produser Jimmy Lalwani mengatakan keputusan menggandeng Reza Arab untuk menonton merupakan upaya menghadirkan sesuatu yang baru. Menurutnya, meski para pemain memiliki peran acting, seluruh proses proses dipersiapkan secara matang. Film ini dibintangi oleh Terry Son atau Jod, Kiri Ang, Yuka Teo, Aldrin Maldi atau Aloy, Travis, Nico Genius, Arianto atau Ibot, dan Kekipa Bosor TV. Nah, film ini juga menghadirkan Roni Bes Chandra, Malka Ravasya, dan penampilan spesial seperti Yusuf Marcelos atau Chaos. Film ini sekaligus menjadi salah satu karya terakhir yang menampilkan Mimi Mulala, di mana seluruh tim produksi menyampaikan penghargaan.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
3: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Teman terbaik Pro 2 bisa bertahan sampai saat ini membuktikan bahwa kamu itu cukup hebat. Kamu layak percaya pada dirimu sendiri. Terkadang kegagalan bukanlah kebaikan, kegagalan bukanlah kebalikan dari kesuksesan, melainkan bagian dari kesuksesan itu sendiri. Ingat bahwa jangan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kamu harus fokus pada perjalananmu sendiri. Teman terbaik Pro 2. Teruslah berpikir positif karena ini adalah kunci.

untuk membuka kepercayaan dirimu. Setiap pencapaian kecil yang berhasil kamu peroleh saat ini merupakan batu loncatan untuk menuju kepercayaan diri yang besar. Setiap orang memiliki timeline hidupnya masing-masing. Tidak sama bukan berarti gagal. Tuhan paling tahu kapan waktu yang terbaik untuk setiap orang meraih mimpinya. Ketika kamu mencintai dirimu sendiri, kamu akan lebih mudah memberi cinta kepada orang lain. Ingat bahwa saat kamu berhenti membandingkan diri dengan orang lain, kamu akan menemukan betapa berharga dan uniknya diri kamu. 97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik, tepat di pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Kita akan ditemani Jazz Music Pro 2 hingga nanti pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur.

bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

dikenal sebagai pemain dengan teknik dan gaya bermain yang elegan di lapangan. Ia membawa Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 1998.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: A, B, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik satu minggu satu kali.
4: Iya deh.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.
10: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Sahabat Kreatif Pro 2, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian, kamu perlu tahu itu. Bahwa pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa menumbuhkan sifat malas belajar. Hilangnya rasa percaya diri, tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak bisa menghargai pendapat diri sendiri, menumbuhkan sikap tidak jujur, ketergantungan terhadap catatan atau orang lain, tidak terlatih untuk menghadapi dan menanggapi masalah, tidak bisa mengembangkan ide dan menghancurkan kreativitas, menimbulkan perasaan takut dan cemas, menimbulkan sifat tidak bisa berlaku adil, menimbulkan sikap menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, menumbuhkan sikap memaksa kehendak, membohongi diri sendiri, dan tidak bisa menghargai diri sendiri. Sahabat kreatif, belajar itu menyenangkan loh, dan bisa menambah wawasan, dan jangan sekali-kali menyontek ya. Awas, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa berdampak buruk bagi kamu.

0: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
2: Jaga malam usai. Selamat beristirahat ya, teman Prodi Wamanakwari.

Selamat malam teman terbaik Pro 2 Nusantara, Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz. Teman terbaik Pro 2, terima kasih atas kebersamaannya di edisi siaran hari ini Selasa 7 Juli 2026. Justi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih, sampai jumpa, dan Tuhan memberkati.

Pendengar, selamat pagi, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari kembali mengudara untuk edisi 8 Juli 2026. Frekuensi 97.8 MHz siap mengantarkan berbagai rangkaian acara dari pagi hingga malam hari nanti. Baiklah teman produser, selamat di acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Jazz Music.
1: Ya, yang ini apa namanya?
2: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
1: Oh, kalau yang ini apa ya?
2: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
1: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
2: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.

0: Beda ya ya dengan yang tadi.
1: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.
5: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Hi, it's me again. I can't stop thinking about last night, so can I see you?

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya, jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita. Dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Music.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
1: Ku lihat Ibu Pertiwi.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio
2: Info Pro 2.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Produa FM.
6: Teman

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
2: Pernah nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
3: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
4: Aku nabung buat beli HP.
3: Ini tabungan buat liburan sih.
2: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
3: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
2: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
3: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
2: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Teman Broadway informasi di pagi hari ini. Wah, kalau teman aku hari apa ya, euforia bola itu sangat mendominasi. Hasil Piala Dunia 2026, keunggulan awal Mesir terhenti, Argentina ke-8 besar. Ya, berhasil ya. Dan timnas Argentina pastikan tiket 8 besar perempat final Piala Dunia 2026. Di mana Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 atas Mesir di Atlanta Stadium Amerika Serikat. Mesir membawa modal keunggulan 1-0 pada babak pertama lewat gol Yasser Ibrahim. Sementara Argentina masih harus mencari celah untuk bisa membuat serangan balik. Memasuki babak kedua, Argentina membuka dengan menciptakan peluang berbahaya lewat Rodrigo De Paul pada menit ke-47. Kiper Mustafa Sobir masih mampu meredam serangan tersebut. Teman perdua, Mesir sempat menggandakan keunggulan melalui serangan Mozava Zico pada menit ke-58. Golnya dibatalkan setelah VAR menunjukkan Marwan Atia lebih dulu melakukan pelanggaran ketika merebut bola dari Lisandro Martinez sebelum gol terjadi. Argentina melakukan dua pergantian pemain untuk bisa penyegaran. Lautaro Martinez dan Gonzalez masuk menggantikan Rodrigo De Paul dan Nicolas Tagliafico. Setelah golnya sempat dianulir, Mustafa membalas dengan kembali mencetak gol pada menit ke-67 dan Mesir benar-benar unggul sementara 2-0 dan 2-0 teman berdua. Dan hingga wasit memberikan peluit panjang, Mesir tak bisa memberikan perlawanan ini, di mana Argentina justru berhasil membalik keunggulan 3-2 pada menit ke-92 lewat Enzo Fernandez.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini

Wah, wah, wah, wow. Teman berdua, ternyata Indonesia dan India ini kerjasama bangun bandara antariksa. Dan teman berdua, Badan Riset Inovasi Nasional BRIN menjalin kerjasama dengan Organisasi Penelitian Antariksa India, ISRO, untuk membangun bandara antariksa. Kepala BRIN, Profesor Arif Satria mengatakan, biak Papua berpeluang menjadi salah satu lokasi bandara antariksa. Profesor Arif menjelaskan BRIN dan ISRO sebagai lembaga antariksa telah menjalin kerjasama yang cukup lama. BRIN dan ISRO melakukan monitoring satelit yang ada di Biak di Papua, teman berdua. Mantan Rektor IPB ini mengatakan pada dasarnya persiapan membangun bandara antariksa telah dimulai sejak tahun 80 ya, dan saat itu telah dilakukan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8, dan 8 telah dilebur bersama dengan BRIN. Pada perkembangannya, Presiden Prabowo memberi tugas yang tegas agar pembangunan bandara antariksa dipercepat, dan selanjutnya instruksi Presiden Prabowo ditindaklanjuti dengan pembuatan Master Plan atau Rencana Induk tahun 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Jamu, jamu.
4: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
5: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar. Tuh udah azan maghrib, sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
4: Gak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riweh.
5: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
4: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930.

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

0: sepak bola dunia.
1: From Favela, Chester Stadium roars. We break the lights, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide.
0: Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Unlimited.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Portugal, Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya.
0: Dalot, Dalot, Matheus Nunes, Nunes, Felix, Felix, José.
2: Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Samuel Windsor Earl, dua orang pria berkebangsaan Inggris. Di saat itu, nama Hindia, nama wilayah itu sering tertukar dengan nama tempat lain. Hingga akhirnya George memilih nama Melayunesia, di mana nama itu sebagai suatu penghargaan untuk orang-orang Melayu yang lebih dulu menjelajahi kepulauan sebelum orang Eropa. Sedangkan nama Indonesia dipilih oleh Logan dikarenakan terdiri dari kepulauan, dan nama tersebut lebih singkat ketimbang nama Indian Archipelago. Hal ini dapat kita temukan di halaman 254 jurnal tersebut. Sedangkan yang mempopulerkan nama Indonesia adalah etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya di tahun 1884. Dan nama Indonesia sendiri digunakan sebagai identitas perjuangan melawan kolonialisme.
1: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok gitu?

Komunikasi dan Digital memberikan penjelasan mengenai kebijakan registrasi kartu SIM dengan biometrik bagi pengguna nomor seluler lama. Kemendikbud menjelaskan registrasi kartu SIM dengan biometrik bersifat sukarela, dan dijelaskan registrasi kartu SIM dengan biometrik hanya berlaku bagi pengguna nomor seluler baru. Pemberlakuan mulai dilakukan 1 Juli 2026. Dan menurut Dani, kebijakan registrasi ini masih harus dievaluasi implementasinya. Meski masih bersifat sukarela, menurut Dani, nomor seluler terverifikasi dengan biometrik akan terhindar dari penyalahgunaan identitas.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan.

Dan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing.
2: Eh, kenapa lu pagi-pagi cemberut?
3: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
2: Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
4: Oh ya ampun,
2: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
4: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

Teman Broda, coba kita cek informasi ya mengenai 10 stadion sepak bola terbesar dunia. Nomor 1 ternyata dari Korea Utara. Yang lainnya siapa ya? Dari mana? Stadion bukan hanya menjadi arena pertandingan, tapi juga ruang berkumpulnya supporter untuk bisa mendukung tim kesayangannya. Sejumlah negara membangun stadion berkapasitas besar sebagai simbol kemajuan dari infrastruktur sekaligus dari perbedaan kriteria penilaian teman Pro 2. Yang pertama adalah Rangrado di Korea Utara. Ini merupakan sepak bola terbesar dunia dengan kapasitas 150.000 penonton. Stadion ini berada di Pyongyang yang mulai beroperasi tahun 89 ya. Kemudian yang lainnya di mana nih? Ada di Spanyol. Spotify Camp Nou berada di Barcelona dan menjadi kandang FC Barcelona. Stadion berkapasitas 99.354 penonton ini sebelumnya bernama Camp Nou. Kemudian ada VNG Stadium Afrika Selatan. Ini berlokasi di Johannesburg. Stadion ini sebelumnya dikenal dengan Scar City dan menjadi markas Kaizer Chiefs FC. Dan teman Proda yang lainnya adalah New Administrative Capital Stadium Mesir, di mana berkapasitas 93.940 penonton dan menjadi stadion terbesar di Mesir dan juga tercatat sebagai stadion terbesar kedua di Afrika. Selanjutnya ada Wembley Stadium Inggris. Ini berkapasitas 90.000 penonton dan menjadi stadion nasional Inggris, dibuka tahun 2003 di kawasan Wembley, London ya. Dan yang lainnya teman Pro 2 ada Luzail Stadium Qatar, di mana ini kapasitasnya 88.966 penonton. Stadion ini juga merupakan salah satu stadion sepak bola terbesar di Timur Tengah. Dan selanjutnya ada Estadio Azteca Meksiko, di mana ini kapasitasnya 87.523 penonton dan menjadi kandang tim nasional Meksiko dan juga digunakan sebagai markas klub Amerika. Teman Pro 2, Estadio Azteca menjadi stadion pertama yang menggelar dua final Piala Dunia FIFA. Stadion ini turut menjadi saksi gelar dunia Pele dan Diego Maradona. Kemudian ada Bukit Jalil National Stadium Malaysia, kapasitas 87.500 penonton dan terbesar di Asia Tenggara. Stadion ini diresmikan tanggal 11 Juli tahun 1998 di Kuala Lumpur.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Prada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 3, 2, 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Perludem nanti di pukul 9 ya, kita akan simak dialog yang akan kami ketegangan ulang ya di ruang dengar Teman Pro 2. Nantinya dialog bersama

Teman produk kita nanti akan dengarkan kembali dialog bersama PNN mengenai topik membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Sobat Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045.

0: Soal Ananda Bersinar pasti ada Kak. Siapa ya? Ada Kak Tanti.
1: Halo,
0: selamat
1: Sandi.
0: Pagi.
1: Ketemu lagi ya.
0: Ketemu lagi ya. Nah, yang unik adalah biasanya kan kita berdua Kak ya.
1: Iya, cuma berdua aja biasanya.
0: Sekarang ada temannya nih. Ada
1: teman.
0: Halo pagi ya. Ada Kak Lovi. Halo Kak.
2: Halo.
0: Oke. Boleh perkenalan dulu Kak sebelumnya?
2: Boleh.
0: Oke.
2: Perkenalkan, silakan. Nama saya Andina Lovianti Robaba, biasanya dipanggil Lovi.
0: Oke, Kak Lovi ya.
2: Iya.
0: Sekarang kesibukannya apa nih Kak kalau boleh tahu?
2: Untuk mengisi hari libur saya di sini biasa membantu orang tua, terus kemudian kebetulan saya ada mengikuti lomba fiksi. Jadi di sini saya juga sedang membuat produk inovatif, yaitu membuat susu bubuk.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Oke, keren juga ya Kak ya.
2: Iya.
0: Oke, baik-baik. Nah, teman-teman tahu gak sih kalau misalnya Kak Lovi ini ya adalah salah satu sobat bersinar BNN, betul
2: iya,
0: ya?
2: Benar.
0: Oke, keren banget. Nah, kita akan bahas banyak banget seputaran gerakan ini ya, gerakan sobat Ananda Bersinar ini iya. Dengan Kak Tanti dan juga Kak Lovi. Dan buat teman-teman yang mau bergabung juga bisa banget melalui WhatsApp kita di 0812-9971-0222 atau bisa juga di live streaming kita di Facebook RRI Pro 2. Nah Kak, sebelum kita lanjut lebih dalam nih, mungkin bisa diceritain nggak apa sih itu sebenarnya Sobat Bersinar itu? Mungkin Kak Tanti?
1: Oke. Jadi Mas Ardi, Sobat Bersinar itu adalah program BNN. Sebenarnya yang kita bawa ini Lovi tahun 2025 ya, tahun kemarin. Okay. Tahun 2005 kemarin di akhir itu kita kuatkan, kita bentuk Sobat Bersinar itu adalah program di mana BNN membentuk remaja yang bisa kita pakai atau membantu BNN untuk melindungi teman-temannya di sekolah.
0: Oh, okay.
1: Kalau BNN kan nggak mungkin stay terus di sekolah ya Lovi.
2: Benar
1: ya. Jadi kita ada 10 kalau ya?
2: Iya, ada 10.
1: 10 siswa kita ambil dari SMA 1, kita bekali selama 3 hari. Hari kita sebutnya dulu itu program remaja teman sebaya. Artinya bahwa ada penyuluh-penyuluh kecil yang akan tumbuh di sekolah-sekolah ketika membentengi teman-teman dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
0: Betul.
1: Soalnya kan kalau remaja itu kan lebih dengar temannya sendiri nih.
0: Ya,
1: kalau BNN sudah biasa nih, BNN datang bicara bla bla bla, tapi kalau temannya sendiri kayaknya lebih ngena itu, lebih lebih mereka percaya gitu. Kalau makanya kita mencoba mendidik 10 remaja, kita baru semuanya kemarin di SMA 1.
0: Oke.
1: Lovi ini salah satunya. Mereka udah kita bekali dan tahun 2006 itu saatnya mereka beraksi. Sudah mereka sudah sudah melakukan penyuluhan di teman-teman sekelasnya, mereka sudah menggerak kan lah, artinya baik secara kelompok maupun secara antar teman sendiri ngobrol atau melalui sosmed mereka, mereka sudah bereaksi di sekolah mereka. Kita kalau tahun ini kita sebutnya adalah sobat.
0: Sobat ya.
1: Artinya kan lebih deket nih kalau sobat kan berarti kayak deket banget ini sahabat aku gitu kan. Nah itu mendukung program Ananda. Program Ananda sendiri adalah aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak. Ya kan, tahu kan kalau Pak Prabowo sekarang fokusnya lebih banyak ke anak ya, program fokusnya lebih anak. Jadi kita juga dari BNN lebih ke fokus ke pencegahannya dimulai dari akarnya, dari anaknya, dari remajanya, sehingga ketika mereka besar sudah punya ketahanan yang kuat untuk menolak narkoba.
0: Oh,
1: begitu Mas Adi.
0: Baik, keren. Nah, mungkin saya tanya nih, ini dipilihnya random atau memang sukarela dari teman-teman sendiri atau bagaimana?
1: Oke. Kalau dipilihnya dulu ketika penunjukan, otomatis kita kasih kriteria ke gurunya nih yang minat dulu. Pastikan yang minat ya, Bu, karena misalnya ditunjuk kalau enggak minat kan enggak interest
0: nih,
1: ya. Mereka enggak interest. Kemudian ada kriteria yang penting mereka bisa ngomong di depan teman-temannya. Artinya punya skill itu dulu biar kita tinggal menambah kekuatannya. Kemudian kita pilihnya itu adalah perwakilan dari ekskul.
0: Perwakilan dari ekskul.
1: Jadi ada 10 ekskul seperti apa ya Prabu? Kalau Lovi dulu dari mana?
2: Dulu dari kerohanian.
1: Oh, dari kerohanian, ada dari karate, ada dari judo, ada yang lain. Kita pilih satu perwakilan yang berminat, yang punya tanda untuk bisalah bersama-sama BNN, gabung dengan BNN untuk kita bekali, yang akhirnya paling enggak kalau disebarkan ke komunitasnya dulu ya, ekskul itu dulu, kalau enggak di kelasnya, dan bisa berkembang juga ke keluarganya kemanapun, bebas nanti mereka bisa mengembangkan skill untuk membentengi teman dari narkoba itu pas kemana-mana aja.
0: Keren, berarti memang ini ya, memang dari anak-anaknya sendiri juga memang berniat dan memang mau buat jadi